0: pia long pen ta bekru terang tu mung ke arong pilo la song bong pen arorim ner kep do sonthot si terona sor stami teron puge sia akur pilo arorim banke ner kep do sonthot si timung sor banke sonthong kep do timung puge la ke akur pilo la bang so arorim ke thong kep do lo la pente inghi sor stami ilitum Chinilo jale inhita santhong kebdu la si inhi pukel ka kurpilo kaprekan kelake rongpi tangho ronghang tangho pulhe bangke isi arwarim pusi pudamlo la si ilitum karbia khe along akur tin stame anihuta dore hakopen stame ilitum si ifisar phusar tum ben si ekethan lo anihu dore la si intiesor anihu ke timungasor pusi ilitum chini ho biso koida hura kai pen stami labente terang asor anihu banke intiesor lo lapen teronasor anihu ke terang betum lo lapen inhiesora anihu abanke lake timungasor lo timungasor anihu ke teronasor lo jo la busan sidu
1: kala
0: lasi ilitum non chethan ponthuchna karbi kurphong bong stami kachiun e lapuson hakko kai penta elitum phusar phisar tumta elitum han e than lo lapen elitum ta chini dun lo inti hensek lapen inti kathar labangsu akur na ke plang lapen labangsu kathar pen hensek ke chiun e putha ke lapuin lo ke chengko ke alang litum inti puse da cha kala si inti tuman ke aphusar ke borli hin lo borli hin lo ke sarafu lasi songsare cho pirthe kim det pen munit monor sarjon lo la bangso ke sarjon det pen afi munit monor atum kardom kardi thek the si hem phusi pirthe nange sun lo la pirthe nange sun hut pen si inti hem borli hem si karbia khe tum hem phawur karkli cheng lo hala bangso karkli cheng hu pen si inti tum ge hem phu phusi karbi kur photum ke kipuda
1: Lemon putak robo.
0: No putak robo. Ate alang litumke arna marnia ogdu.
1: Oi.
0: Mane hala so kai huke non chithana nog nang naksi kang thir nai ke intia soren lo pusi karbia furki molong doko.
1: Kala.
0: Labang so taxi inti ke hempu arna pusi puda.
1: Kala.
0: Labang so arnam puka dog weta puhur lo. A hoglo tima chuarkli chupijulo arnam tahailumi bakali de tahailumi. Sitame karbi kur photum putang der posi hemphu gyar nam posi non pua kai stame je than bo lapente komane amang mun thek lagusta o hemphu sarban ke thek longe imang ta misen
1: misen posi non putai li tu kalang kroi bo
0: kroi bo la pusan la amasi angjir pi bangke mathalo je hemphu asumar banga thomdo velong bi pen sar lapen asupi bangke kalu
1: kala
0: An kela kaluga banke hala ki bi phansing hon la phansi ar nam pupa puji karbi sarafa la sonsi mathal amad an ke la sobutha ko sonsi ne sat ke langi ma pusi la angir pita mathal ma si pugalilu hem hum ni sikim pipo an kela akleng phan banke ki kim pia hem banke la hirim jintak check in hinanta amang kalut sai de kunane akeheno inket ke chutang ke chutang lason si hem kim pilo pena ki bi phana bangke ki kim pi bangke nihang ke ton ake pho atheng pi ake me kang jang phiju karle ar pat pi pin kang thir jir a hem si elphan ke kim pilo la pen la akleng ke do hem bangke chitu hanjor suwasuti barpi barso si arsi lablo lapen hen phurui thengthe achilian ta u pakka pakka si la so hemar lo ke bi etla
1: lage velong bi
0: a velong bi a
1: velong bi a hem
0: manke anke kathar hem manke lake lang le le le cham le le le inthi le le le pangjang pakka suwa suti rore pin kangthir pakka pakka si sok chili puno nempo chili puno hena chili puno thengthe chili puno la pusan si bipila la bipi det pena phi bangke langjir pi kalu gabang karbi kur phophan hanglo

Nan hai jong nang litum. Rina bepi kilo na lon arjulong iktang lo. Adun thu Samson ng ti kilo na lon. Seng nang oi ri de nang. Labang so lo na long lon sipo aning ke hang anim supia pan. Alang li kachechak alam papling un edet pusi lun pen panjir midam. Athe alangli aning kehang kecheng anim supi phan ahem apia po akengri humri damji pu kachechak alam damlong ledet si alam chak papleng un ederlo alangli papleng un e athe ke alangli ke inut duk det boy det apin supina barla porahut damji pusitami Sai choklem nangkok ajir chihuidu nangkok amat apor kadure dokok. Lasopot si alangli barla huta humri damlong ledet lo. Lapen putot ning krengahut damji pu chechak dunta damlong ledet lo. Athe alangli kiduk athari pinak amat aperi tangre dokok lasi. Alangli wangji wangji pu chechak det api sita paplengun edet ajok aning ke dok anim supia phan ning nang oi dedri kewangwe chenam ke kali muthi kewang awar sai kawe det ajok lo pu lun pen alam the palida totang telabang sulun arjik senang.

lanbate usua bang insam do pu tro usua kan hi tia long kinam son son kali kalang son pacho nangi ayat doa sita hiti nam tapira lapen pa dimpen itlem

0: La voy son tosi a mí quiso ajustar la napa mi nangi la pen que teque la sohut que sos maqui ton nangi la pen doctora ting pen me quiso a doy ta hinangi asunti na quiso tamé casi tan tap asun dupik je la que chulong le la que pajunlong le tu sita la que kichok je tik tik lo pule matadam tamé Athema lang piri mok pachuri kalitya sutu ong popu alam aprana hut kache than tabdo lasi usu aphan ke pachu ke pajun dun ke ajakong bob det po pachu dun long le punte aini rui po ok ati rui po ansu si si nang tan po osuna hok deta hai Aposi ke pasu dun ke pasu dun nangke un an ke moka pasu dun nangke ke nang sok ko nilila an si ini nililam te pasi ni te chorlo kardo.
1: Lapuan si riha terang pipen ke tanpon lam jir arjig long tanglo. Laki akastani gohati moha bahu. Don maria dun tu putar lunang reng damilona. Lunang reng along sampri adap prang. Alun alam te kilun rengka yang tipi arjik senang.

0: Lapuan apa nang itu? Boro lun bari mang dengel ong pen, ason sona lun arjuk lang taklo. Lazi pini ki apot e chong ikang lo apot si, boro lun bari m kerot ke parju ong dengel apuan si, kerot kang ton leklo. Nang litum jai me karju long bom laki akaswani dipu pen. Ridio karju kaching honarat. Tangte jai me kang kumpana duntu, pini rong rup ajay mekang deng along pen pigari farming mate phak ke pangreng aputhak chihu chiput lam jir arjuk sinang pini chihu chiput ponjia tum laki simura engling pi lapen hut bang laki funali teron pi to tangte alali tum bahini phak ke pangreng aputhak chihu chiput lam the arjuk sinang
1: Aprangsi rong rupa jai mek nang kar judun kido an arara tuma pananta kar domang pajir iglo. Pini chihu chipoda jai mek along kacho papon laki inut long hong kapang reng ke texer lapen aning ki hang pik abang pia pansi cho papon iglo. Nilitum kacho papon a teng pen alang liwang si nondak studio microphone a teng no sidolo alang limen laki sangpi simora ingleng pi. Tangte aprangsi nang lipan kar dom nang pajir iglo.
2: Kardom.
1: Tangte pini ilitum kosom se long hong kapang reng nang jima labang solam tile chitan tu iglo na nang li long hong kapang reng asai komen tuben se kapang cheng don iglo
2: nili ning kan grip li grip ho bank do iglo a he malong se pang reng masi mantu ni pen ke jon pho la pen a hut pen ke jon kep la son ta do nili ke cheng a ko kapang reng ke joni la son pang reng lo ti a phige la joni pen si pang reng bom la aso pajai lo aso ta aku pang reng thu det ti la si la so aso pen si aku pa chan bom lo non bang ke jon kep kri si la son si do kok lo hi chi pen sta me a chili endon po la pen hala dak me sen along hong a son invite don po la si pang reng vera tum ke ko son ma ke the da prang mate ka pangreng pen thi u jia phan messenji pangreng pen theji pulason ke lang ben si ingwai po la si hem pangreng reng lo
1: tangte nang li tum la hi thia long long hong a chili ke nam dona hut ko son se la bang so long hong ke ka pangreng a phan messenji mate thi da prang ji pu ka pang thek thek lo
2: la ke pangreng ve ra tuma bang ke lang ben ta chini e la ke lang pen a long hong a su bang in tu o nang ji la pen kithe ki dings ta me ding unang ji lapen ang mis ta me komre nang ji lapen ala aphi akeng ta me ing tui khrang la son nang ji
1: nang li tum ke long hong a chili ke aso tong kapang reng ma mate a kithe tong kapang reng don lo
2: hut pen ke aso si pang reng lo hi thi pen aso me sen a son lang dun po la si pang reng lo ke adhoke thimuchot ason hedi bang nang terwa po em parke thimuchot anchu theklo mane pangreng michit lu pote hala tumlong pesta mi endun po la sia ko pangreng po inge la pangreng po la tum aku api bi thukok po he api bi kok po parake ai asu pajai po aku la so asu pajai po adhok bang ke thelo te asu si tami jor det po he jor po inge la so asu aku achili bi thupo inge la so su pensia ku ni tumlapu pangreng bom titilo inge a ho pen ke la long hong chiklu yon pho troka pangreng tanga tum sita me hedi ala tum nang tirwalote nang enon tha proti lasta me ni li enon det po inge la ta ku chiklu yon trok trok system me ku pangreng tu det po hedi suri trok pen nam dun proti aku ni li bangke aku alle hedi wan ma suri ke pusta me suri ko pusta me la an long te aku jor thu po ingke hot pen ke la piton bikok po bare aku lab system me asu padu tu po mane bang yong si la son pangreng jen ning hang plote he hala tum han sta me la son adhi pipo
1: tangte nang li long hong

tangte jai mekalong adun thu khon ke plangalun arjuk sinang labang solun kilun jabang kasang krupi khon ke plangalun chetenga jirpen khon pensi peri ke man haku ko ahut ke karbi pi maratum inkia hom kalite phelu pensi khon jingpo labang supenaphi putho therang penthak ansi piche manji totangte arjuk sinang hon ke plangalun

Lapono porang letum Hindi lambar jana lunang denga long pen ason sonalun arjuk long tanglo la sipini ga port chok ik tanglo apotsi Hindi lambar jana lun kerot ke par juang deng ke la pansi kerot kan ton diklo nang letum jai me kar julong bom la ke akashvani dipu pen tang non studio ghori por phai program minute plikhe bra pho pleng jirang ranglo la si guwahati pen ke pachetak Asamis alampen hantir anselik baturi arjuk sinang.

Tang te jai mekalong adun thulun arjuk sina. Bhupen Hazarika pen kelun alun alam thi ki maya pura bangsalon. La bangsalon ke tok se tami Bhupen Hazarika. To tang te arjuk sina.

0: Lo pono podang itu. Asamis album alun kirot ke parju ang dengan lompen, ason son alun arjuk lang tanglo. Lasi piniki apod at sugi tanglo apod si. Asamis album alun ang deng kila poan si, kirot kang tonelo. Nalitum jay me karjulong bom laki akaswani dipupen.
1: Tentu, rambo koru investing or patu.

Sining kilir alir kimi. Pula bang solun. La bang solun ke toko bang pot mesiri rong bong terang. Totang te arjuk sinang la bang solun.

Donet jong ni tum kar julong wang non pini surat doan pula bang solon arjuklong tanglo la bang solon kilon lake sabetri tok bipi la pen alang li risang huatum la pona podang le tum karbi det long reaching honalun kirot ke par jung denga long pen asan sonalun arjuklong tanglo Nasibini ke apa orang cakap itu yang lupa si, dia telah reaching honalun kerat ke parjuang dengan kelapuan si, kerat kang tontek lu. Nang le tum